Tepar lok nong sengap dah ketua jenwai jantia jong ibat lang po sengap ngilapuai duk syak kebakut jong ke program ki jenwai aingu bat kani kalawan syapi na ke akash wani shilong ke setiap kebesok bat kebakemen yapi barok.

0: Perlu nongsa pidang dan bat ngihak live phone and request program jongki jingruai kasi akan ika puar ngidon ya I nongsa ibaning kong ibala yuk ika lain ini sangat mika ika jingruai kaba ikwa ban jit akan ika puar. Hello request line.
1: Hello, good morning.
0: Hello, I rejoice. Good morning. Kumno pi long last lam klam yuk ika rancu bat pi?
1: Hanya sendiri klan kipan.
0: Ngaru ngabiang. Kamu bapa pimu yuk line haka mendene dari bapa pi. Lajak nasetishan cipang.
1: Laja bin bagas station bayi ay barak kaji.
0: Balai kum ta, lo exam ne?
1: Em bayo sna berken ba lit school.
0: Oh, te kamu ngekadai kan kata ka ka jing perkat jang apa ba kami sna syu. Te pi la dei I kala iba don bok mentak step la yo lain ningkong. Kak Ika Jingruai kuat bagi pikuat aman sengat mentah setiap rejoice.
1: Anak tu Kak Jingruai ke bom tang kisi ken mau adun rujin yaisa.
0: Ayy.
1: Tadi perukat kaki por bas nyau tenat.
0: Teh, su tenat. Ho, lak-lak lendat Kak Jingruai mo.
1: Yang teng kata ke si lanyar-lanyi baru tem lah.
0: Balak, balak sengap si sengap kain kemut, dey. Tang kijing ken mamo kerteng jok kijing ruai kan ni kajang I ba just pas tang ni ba ba kan hun dai ta te pikon pas ngap sotenat ya no ba dai kijing ruai
1: kong ya ting tu
0: aku wish you bon
1: dai tung sba pi de hun bersisa ku mungkin se mungkin me kong ai si na dai kong an dai ba wan yang ba polong ba poleng ba hab mugol fling bar bar ki pas ngap
0: ta ta lah lah jid kat tu tengah terakhir ya sot kiri ya tip hima kita kebiasa ngap ni deh ingin lihat aku menunya ngap no yang kajing ruai tak biang em tak tu sa phone kain teng teng dah pilih lapor ngasuh tu fibun kam babun balik sekolah bila itu mah so tenat pada bila dari opor pada bila phone biang mah
1: tak
0: kau bersih buat nujais
1: lagi ru
0: bye
1: bye.

0: Kan mau ke tu sisian ba pilih hospital. Pihak bandarai kepala badap dikit prescription berim. Ki report jengi test bet ki X-ray. Nang tas kayang haulan ba jerong menyuk tiket. Kedenjar ba amdai.
1: Mentah di pilala ban ong lit suk iki kot ki selabar ke sorkar kelapin suk iki rukam ajeng sima daka Ayushman Bharat Digital Mission. Bidan kam maniok tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jong ki. U digital number bakat saudak bumnan kam siu. Wapulut baru kijing tip jo kejing suma jopi dan kebasyangan haka fun jopi.
0: Leng bau abai Dr. Jopi lah menpaik prescription bat lah berpot tetbet cek fun jopi. Nalur kata hospital bila bajuskan yu QR code ban lat nulan bejerong bat bila ban register hasyan. Kalau syangan lah bencanya bat amdan kam siu. Download dekat abha app mentah penyok yu number tang hapok kendiat minit. Dan kam jengirap, fun hau number not lahin riu saw ar kendai iwe saw nyau lai kendai. Lani follow haka EBDM Meglaya FB bat Instagram lani X.
1: Abha, terukom sumar kebapen suk.
0: Lawalam Syapi dekat Ayushman Bharat Digital Mission Meglaya Shillong.
2: Ribor, mepe liuli tu kedon. Eme ngapet bagdon em ku tuku Sharp Plus F. Plus F ayuli kata. Mitip haga bam ke bangi bam lada duna ki nutrien bagi vitamin ka kata ya kemet ka bor perkat wat ya kikam ki jam baman gasiru. Te haba pitir ukha u ata kamlu company yang negedut ki badon ya ke Sharp Plus F ki yo ki vitamin haringkat ke jing thojanai. Pendon kam dagi tiar ki badon ya ke Sharp Plus F na ka mata ke jing em ke babha na ki nutrition ki bapura bad ban yo ke jing mentoi kam tam e haga kot ka khya. Lapen mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.
3: Hello, request line.
4: Hello, Kong. Good morning.
3: Hello, good morning, Fida. Filong kumno.
4: Ngasrat nga klan sipan.
3: Ngaruk ngabiyang bha. Ti nang ta. Oh, kapor kel ayat. Ta. Nginya keren wut-wut ngin lumia bunya tan mah. Kak ika jing ruai fika ban sengap mata kastep.
4: Dan ada jing ruai jang iba hering son nata tiang kebakar ceng hikai yo a mah.
3: Hikai ya u a. Ta. Ti nginya sengap batnu ini ka jing ruai pat dia.
4: Akan kecik ruai dengan ini samlang bat pikong tu, bat ya baru ikut staff sungka. Kau ini selong tu tangkum tay, bat ya baru ki ban ikut belak yo ikan lain mah tangkum tay tak step semua
3: eh. Lelai, tu ya pikiran orang gitu biasa ngap belang, kita jadi request lang sebab dia kira ya.
4: Semua dengan niat nyuruh ya gitu, kita kipar lah macam ngaji bahasa. Ide dikit cik ruai yang anak kepor sya kepor tangkum tay kan.
3: Tangkum tay, leh. Tuh, tinggal ayo ini kecik ruai, tinggal siang ini ngap nak ini kecik ruai mah. Nampak tak apa kalau ayat tu mah?
4: Tak.
3: Kalau si pun fida yang sekarang ni aku ikut por.
4: Tak. Tak.
3: Bye.
4: Bye bye.

Tepalok nak sangat dah tu kajing ruai kebakar tentang jing perkhat pelar ruai dah iba Melvin Mokem ni lapoi sih kebakar jing pelai pun yang request program jom kijing ruai kasih kebawaan tak kastem ni ai ku beli ya pi baru aku beli sih mentahan ke program but ni kerman bagi saya sempat but pi sah kau ipar kebentar jom pelai pun yang request program jom kijing ruai kasih kebawaan nasi kastem kalau jom buarkan ni ke program pelawan sih pi nak akash wanis long sebab apa ni sabat ni nak kebentar ke program kita buat.

Kastep ke besok bat ke bekemeni pi barok ki parlok nong sengap kani kadai ka akashwani shalong ke bawan shapi olai sepak sapo hinyo pun army tehok medium wave ke beringkat bat upras pak.

0: Parlok nong sengam ilas dang ya ka program na uthiar ki temen kisan da ka tugu jeng ruai jeng iba J. Richard dan tetiang ka ba ila ai kerteng wat jubishar. Ti parlok nong sengap nya ya cha prang ba gani ka program da ka bangin ya sengap pat menta ya ka jeng kren na iba S. Kongsit halur ka pang ka jeng M. Adekar ka penyo ya ka met ka bakoit bakia wat haba la temen.
1: Kapor jinglong temen.
2: Ha ka program kitemen kisan menteka step. Kamat jinga kren malabu. Manya puson galong halor ka fang. Ka jingi matkar. Ka penyo ika met ka bakoy bakya. Wat hawala temen. Lesi. Kidon kibanangkan mau. Namarang paslim. Ngile kren hang ni. I ha ka ba. Nya buker dan ya kibalakan us nem jukot kiru temen. Nginem ya keren biang ya kata. Rai hakan ika kenti pat. Labu bangin ya keren. Ya ke wei pat kapang. Baka jingim adkar. Ka penyo. Ya ke met ka bakoik bakia grad. Wat hawala temen. Hakan ika kentin. Balabu banya pusuan mentaka sing. Lamburi ya ki jingmut ki bayan dapat ki beciliu. Hakanu gurukom kani kepenpau ya atli.

0: ti ma tinga kren. Kuwi kalong, makilong suwa yung i, lani nilabanong ubarim, lani kirurim. Pabakabre wa kanokono ka ying hasinong, lada day kun sinrang ni kun katay. Huy si huy, hay si hay, kele jingo, balawan imbriyo tamay. Kimaryan marpa, marus nong utaw, kia lekit bok kirwiyang, main he isan in kot in kia. Kani ka pin palang, ya ka jing song to, jongi ya ka dor, jong ka jing kraw, jong ubriyo. Uwey, uf kraw perkat, lani u filosofa, yang ka Germany, aka kot ka bula to, isa pang ubriyo. Henry, nama bom don, ya ka niya kot, haladi, ngasuk puli tang sisin ban ngalakan mau balato ma haba kabriu seka pertei di bin bin tenra jom ka kendeu di ki di kenyu haba ka pediang yau briu hatu kata kalong ka jingkodor bat ka jingkrau jom briu kene ka perkat ka penong ya ka jingesrim bat ka perkat jom ka kasiru. Tungin pai biang sekatei kemat bat pang pedeng kejirang adkar kani kekentian kalong kebayan bat kebakit jimut sibun kejing trai minot bat trai sitom ya kanu kanu kekam bangi trai kani kedei kekepai jong kejik perkat bapa haki kam bangi trai umelung susutam haka jing lamprang. Ya ke sibarin hunyo trep uto sepang kani uang bau adam sabun yo kem sikentin kerja udai banda pos ep pos ar pak utamulkan sabun siambui bantau ikanap kapsia udai banda sumpring sirnyeng kei kepapio daga jeng trai hok trai sitom kepen hun. Ya ka mensim, ka ba kongsan e, ha ka jing im, ka day ka jing suk, bat jing hon ka mensim. Ka jing trai sitom, bat ka jing trai minot, ka hikai bangin long ki ba adkar, ha ka jing penlut mensep, bat ka jing pendon kam hok, ya ka jing yo jungi. Ka waipan, ka jing long adkar, ha ka bam kasa. Banyak keren, ya kan ika pang, lesi, kibapun kimdas ngau melai Henry, kadai kebedon kam kidon bun kinuksa, ban ai. Henry, kapuar kakim, kumta, ansusim kendiat, tang kendiat kensoy, ya kan jing ojong kerustan. Ya kan mau, ya kan jing hikai, jong kawai ke misinri ke mem Philips ke kurim jong se Philips. Kaong, haba fisyong bam, ken mau, ya ke baduk, kim don, lani kim yo, ban bam ja, asin cisngi. Henry den bun, kiba yo pahu, bat bam pahu. Kapa ken mau, ya ke baduk, haka por bam, kapan ken mau, bat pinlong, kibambam pahu, bat kibabam adikar ki. I doktor ulung do, balaklan. Imbabat kikam kibahe, bat belong di ETS haka surka mekalaya. Kan mau, ya kijing hikai kibayong. Haka porbam, kata ya kibafisnau, ban bam sekendiat. Wat laka bang kanu kanuru, kenyok. Kanika long kibabha. Naga benta kakot kakia namar hang niru filong bandong adikar. Hakan ika por ngia kren ya kapang kumnu ban yo ya kakot kakia hakarta kabila temen. Kumta kani kajing sotu hakaru komba madkar kalong kabaya deba kamtam hakisnem kajing long temen. Kadu niya pai si kawai pari niya kren. Kajang sungu, bun si ni klet ya kanige benta kanige men sim songu kapen pai ya ke temen men kerjeng din ya ke jinyalen ti ke pecelan na du dang rit ke jinyalen ti ya ke jinglong kena ke jinglong samla ke jinglong rang ba hadu ke jinglong temen bunsin leya ya ke por ke bae kisnem ki bajinjar hendrei dei haba ni kertiang din ban ken mau biang ya kita isni kisnem kapen long bangen sungu ya ke nyalam ke jong blei adu banda poi sya ke jing long temen ke jing sungu ke bangi yo ya ki lok ki jor ke babha ki bakrang mensim ki be yeng lang rengkat ke bon ke mensim haki sngi ke jing e haki sngi ke njar kani ke jing sunguru kai kai yang iban long ke bayang haki jing bek haka mensim mat kanan kar ya ki e ka jing sungu ya ke kemi ke kpa ke bala telut ya ke bor ke mensim kumnu ban ri ban dup ban penhe pensan ki jing sneng jing krau ki long ki kentin ksir kentiru pa bala shon syam da ke jing i jong ki ini keng ke bahay mensim ya ke hang ke jing long temen bangin long ke bakan adkar ha ke perkat perdan mad ha ki e baro kumulung susu tam ha kerta ke bakadu ha ke jing long temen Hamba unsa penkuno ke beto e ke poitri. Kisngi berim unyo krep. Upenkut nak ni gilang. Nak li keksyai. Narut ke tuai. Kadu ngapoi ngam tip jai. Nalum silong. Kelang semper. Kuri nafa. Senungan her. Ndang ngapoi hayin ublay. Nengkongan wad. Hang nu i mei, kum lei.
1: Pamlok nang sengap pidang sahabat ngi, haka program na utiar kita men kisan, bat pidang yuk sengawruk bentan, ya kajing keren na iba es kongsit halor kepang, kajing ia madekar, kapen yuk, ya kamet ke kabakwet bakia, wat habala temen. Tipa lok nang sengap kepol, kadang daya ngi, bangin beteng syu-syu, ya kani ke program, tia kani ke por pat ngi don, ya kaban pen sengaw syupi, kajing rai, jung iba sebuat sing karmal ki, kabila ai kerteng kun ksiu ba'id bat halaki kang.

Parlok nak sengap haka program nak utiar kita men kisan bamandaka setiap pilih sengau ya kejengwai jong iba J. Richard dan tetiang nang ta kejeng keren na iba es kongsit halol kapang kejeng em adekar kepenyo eka met kebakuat bakia wat habala temen bat kadu e kejengwai na isebuat sing karmel ki di parlok nak sengap na kedua kejengwai kebala ai kerteng halaki kam jong iba sebuat sing karmel ki ngila poe duk syah kebakuat jangka program na utiar kita men kisan bat geni kelawan syapi na ka akashwani shilong sengap haabat sengap ya ke program kebebuat.

0: हेलो क्रिस लाइन, गुड
1: Hello, good morning, Aji. Kamu
0: मॉर्निंग.
1: silam?
0: Ngabiang, phi pada?
1: Naro ngabian?
0: Ini di kong yum tu?
1: Na di kong suba?
0: Kong suba deh. Okay, kong suba na msning deh gitu kan?
1: Hai.
0: Okay. Di syaw mangan keli pi jun rai kong suba an keli kalong kum nush tu ka slap mentah sini ne. Karang.
1: Mentah sini ke kasyet di nama rua.
0: Kasyet mom tah sini.
1: Hai, kalah slap mungkin.
0: Okay. Kalah lohom. Di kajun rai yu pi kuam tah stem. Kong suba.
1: Ay, nak tak jin rai ring my bell jeng energi.
0: Okay, ring my bell. Kadang mo. Di pikau pun pesakap kerpangnya nuni jin rai tah stem.
1: Tentang yang siapa ni? Ya, si mau aje. Aslam ye, ya kerang siu itu.
0: Hai, hai lah. Aslam deh yang sah. Hai, nak ada orang kenal siu kereta impi kasur pi mana? Hai, hai. Kebeli sih
1: pun. Ya, kan ya. Hai, kan ya. Jadi aje jangka atas ya ni.
0: Okay, kebeli sih pun. Hai.
1: De, buat kunciu tu kan ya. Jadi perlu jangan kau iba ada yang undan, iba ada yang nape Islam, iba ada yang kau, ikong dan kau wet, IC, ikong sun, i kong mukim, i kita sisa nak beli, hidup nama aku dah.
0: Okay.
1: Kan ya, ya baru iba sih mentah kan ya kapos.
0: Okay, kembali sih bon. Kau suka. Mentan ni yang call i kong do, idang yau ting kong do mentah pi belai.
1: Oh,
0: sewan kita nudian.
1: Oh, dia tak kata nama ba, ngan ya kuk sama story si sangwa kalau kum ne. Menin ngasli ke radio, ngong karai lalu betri.
0: Okay.
1: Entang apa ke radio kau mau sih.
0: Oh, kuda.
1: Tak kata mau sih.
0: Kali aku nupat. Kali aku nupat ke radio.
1: Kalau harus sengap nak nama baik.
0: Oh, okay. So, tenat badan ni dan kum ya pergi nak sengap kipa menjuduk. Kipa. Sengap kerpang baik nanti kak Akash wani jongi kubli shibon mo kong suba.
1: Tak ada, sudah ya tidak.
0: Terai pula hab tiat radio nak dah kawai bertemai.
1: Tiat ni ngenar ya tak.
0: Kubli shibon. Ngiru gini ayam kok kau lipi lesai mo.
1: Tak ada.
0: Kubli shibon kong suba mo.
1: Tak.

0: Hello.
1: Hello, good
0: Hello,
1: morning.
0: good morning. Kong Du ini deh.
1: Hi.
0: Oh, good morning, Kong Du. Good morning once again. Mo.
1: Okay, thank you.
0: Bisi bun pelak call biang, pelak nombor keloi. Ke pikau ajarayu mentah setiap Kong Du.
1: I don't Shakira, I have to waka-waka.
0: Okay. Football mo? Okay.
1: Hi,
0: football. Kedan mo, kedan. Okay, fi pet football mentah setiap kumat.
1: Oh, I have to bed, man kami dulu.
0: Oh, kumtah, mentah setiap kami, pet menu berjom.
1: Minta kesep ngaruh ke mi apa saya bumbam bateri ka puanam.
0: Oh, okay. Ah, minim minim ngape jika jok waspin. Ide kalau ai bun hi sao lah koi ni. Sao lah. Apa
1: waspin pengkut ngalai yo ya.
0: Oh, okay. Biang ken. Kayo ban call minta step ini. Hilak sos ngan mengi. Okay. You know pat fi kuat ban dedikit ni jurai sai sil.
1: Ya sih ni kong asyik
0: kau jangan. Bisa biang.
1: Baik ya baru ikut kaf badan hantu, baik ikut balai yang lancar kanan, mending ngayak nyawa ujung kong sibah, kong rumbuna.
0: Hai. Boleh sibun.
1: Ya baru sih sibah, si mentah kan ya, akashwan ni silang.
0: Okey, boleh sibun kong duk mo. Di ngidat kit nang ni naka studio jeng iru akashwan ni, ya pi mo kumju. And nang ngayak ko, kita ngap ya pi mo.
1: Hai ta.
0: Boleh sibun ya, have a very blessed day ahead.
1: Hai ta.

Kini kedai kak kajwani shalong kabawan shapeo lai spark sa punyo point r meters. Hau medium wave for bayar ringkat baru plus part and yukusau kilohertz. Pilaru banyak sengoy ki program ki jangka na ke news on air app na ke DTH. Parlong nong sengap, sahi sini pilihan so bahaya pi shakani ke station ke jongi bat mentang inu lam shapi ke program ki sur keri India. Ha kabang pen sengoy shapi ya ke jing ruai ukunal kan jawala bat ki waipat ki nong ruai na katup jing ruai channa ve. Kajing ruai bangin pen sengap mentah shapi kandai kebakar teng ke channa ve balarwai da ukunal gan jawala kaman buat pat da kajing ruai kebakar teng kap tak balarwai da ke sadhana sargam. Kani kadeka akash vani shillong.

Perlok nong sangat pidon pidang ye sahabat ngi hakani program kisur kari India ngin ni beteng syu syu ban sangat ikut jing ruai nak kani ketup jing ruai chanavi bat ngin sangat pat ya ke jing ruai kebakar teng bikri hui balarwai dau anap Chakraborty keban buat pada ke jing ruai judayan balarwai da ka sunu kakar kani kadeka akash vani shalom.

Perlok nong snap dari tu jing ruang ini apa yang sebab kut jang kene ke program kisur kiri India. Kebawaan sepi nak kashwani shillong. Ni pin kan mau ya pi bangin saya suap barak kashwani Delhi. Nak kabin tak kikubor. Kikubor dari ketian paring. Hakapor arbaje thik kaban buat pat dari kikubor hak ketian Hindi. Hakapor arala shipawa kene ke deka kashwani shillong.

0: Hello, request line.
1: Hello, Ma.
0: Hello, Ma. Nete, kamu siapa bertik biam tu? Kamu siapa bertik biam tu?
1: Nee, Ran.
0: I bertik bete di cenong nong nte?
1: Ma for me.
0: Oh, ma for me. Tadem tade slap saya tu ma for me.
1: Temu cisni.
0: Hamde. Tapi orang pahu umma. Tadi nanti ibu kamu ni ruai tau, urusan kut por atau tak?
1: Ini dia yang mana dah tu. Tuh orang ni keling no warga dapung sini deh.
0: Oh, okay. Jadi ini por yau ini ni ruai yang mawan les dar, ibu bertu yang ling no warga ni bertanya, bima, tak boleh cibun tak?
1: Tak.

Pulang nang sengam pilihan rengkat bat ni haka program ni ya ruai lang. Tinggal pun tak mesti pi ya gitu kucing ruai tu min yang banteli. Kucing ruai jong iba bantai lang kar mau pelang. Tapi kumbang ilah pemna syapi bahaswa ba. Nidon ru ya kakan hun ru iba ai kupar dingdo. Tu min sengap sekini kelait li kucing ruai. Kebakar teng na shlem kini. Nang ta jing start bashai bat power. Tu min sengap ya kini kucing ruai.

Ti parlok nung sngam kapor kalabiang ingi ya kebangin pun kutno ya baru ki program kebelawan nak ni ke transmission ke ar jong ni ke jan mit te ni pun kenai pi pangin sai syam ni amat pi hako lasyan step hako por ni ribaji kata ha uju mi te ban kata ha ulai spa sa punyo point ar mi te ha medium wave ubai ringkat baru pras pa andru sa kilohertz pila ru ban yo snyo nak ni us on air app bat na ka dth ti tat haru kata kapor na ka akash vinishilong ni ai kublai thyasuk yapi baro jai hind